0: akaimba keko wa Mr. Khalifa aluna mpoza temu agendo kwela nga ayita oli stede tugende kati
1: tugende
0: yeah.
1: Tugende
0: tugende
2: Seno jola bejude bulimbe, seno jola bejude bulimba, na buligola bejude bulimba, guamba.

Okay. MC Benz, emakukubu gamba utia Mkuru seka njako Vincent Edubozile makukuba Umuraba kawa Ni madamu we Seka njako Johan Mama Blit, mama Amin Umuraba kawa Mama Blit, mama Amin, mama Boom Echidia Ligi ya Saudi Arabia eyonge dukula ganti sebo na yukati ya manye saja kulide dala Mbatu nulide abazanyi abagenze mwadika abavude muliji ezenja u Abali kumawanga gabe mugamantu ya zanyi la chinti muspana zanyi na muliji cha zanyi la mungiriza yani yela ya ratoli yani Mbibatu Ngojie kwa lijetano ezisingo kubeza manyu kuraya Saudi Arabia ni yeri siza nkuri basubire banyabu